dada, jangan tu kamu jadi dia kun tulu. Kun tulu, rik rik rik tebal kah jangan tu. Berkat itu dibuka daraya deh pun galai kun tanya kemajuan. Ah, yang kedemada yang demak.

tiduran. Wallahi jumma dingina. Wallahi jumma dingina. Mumai mafzata ama baba aw. Mai dari dan sadu aw. Jigan gal di ma mi wol wala. Gorko di jawane rago. Gorko manti wane rago. Mijingai sa zauna lafiya. Wallahi ubang amadu. Jundato jemma dingina. Mai dadi miyono amadu. Randang kanu chobbel tari. Pusatako lawatako. Wane rako. Dunia ena nam juleya. Manyam mata jedda tare. Neba yadu wane budare. Sata finde yala tamu tosa osa yala tamu mai dadi salamatu terema de aisa terema injida paro dami de semtata dami de sagliya de arti bambado bangle bambaka de arti mai goro goro sipaka de arti alkali kita hitaka de arti zandarma bujjo nangaka de arti barima geten unti de arti bangaro nagge sipaka bondi de gami de sagliya de arti modibo de dendanga My daddy, Gami de Semzata, de arti ful debo, tule tulaka. My daddy, zauna lafiya, bondi de arti budare sanani kurumti janta. My daddy, Gami de Semzata, koi de iliyaw, nenanga opudu, nasina sudu. Dunia, yerba parewal, ni faite, yobdala bule. Irnaleso, bevatala, befilo, bevatala, porta duta, kolamdo tapete, kolamdo portete, attante no sarla, ide attai, kolamdo dutete, attante no kaliso, ide attai.

خیره بنگی مثلا نون کافی کن گام دی به افریس سما کردم دلالان لون کاسی نمونه سما دیگوی گر لون دون گیگه گام دی گل آفن کارش که لبرفی نگذاره بوی لبرفی نگذونی که سوندن انداز که وقتا مهدی گا فیلی یار نه ایف دوام سی که نم قانون دیگوی که کن کارش که لبرفی نگذت مگه دیگر نه Oh, lebar maga dengan danja umgan ni, kan ti di tak kuai damai englo dinglingual lafi naga dah, kan ti dengan labum naga dah, kan Marishan Muhammad Idris Ibnu, kan kamadi ngarfat kan gay farangual lafi jamena kan nama force kan ni, kalis kan ruai heliti ya la jeda kan boleh nama chaplon galle lima ya la makan maya, wah kan kuli kalafi bum naga dah kan nama esko naga dah ngual dia la Arabi Saudi kan ni. Terus kan nak ada peltet kan peltet evisa selara, nama bum nak ada choice doni nama lum don menirfa ane me tu dah terus ala kan grafe launa nak ma yumala aje ana kan nama grafe nama kan menirfa ane pun makat evisa selar kan nama kan mesam falna kan nama bum nak terus doni fidalamu terus doni kelinga hai sedau dah kan mina lagi leda mahai leda lebu jam tu kan tapi nak tapi cadi kan kan pun makat nvi sa tafuk seganti kalau menala wah kan ruai dalam kalau mukalis ko ya cuit sedima la berabiri sir kan mula folklore kan mula lahasan jamus maga jamin dan kan ini kan nama bum nak ada gum chamu kan kesan nak ruai ni gum cham kan mi prime minister na ambassador Ali Mahalina kan me mangol fi soji mi yumala shifti dam major general de zarmena kan ministre sara chale kan mi tufongol fi dinglingol fi nagatle kan me ministre el bu director mu kabina ma ngol fi maglo dik digam nam bum nagada kan ma shifti dam major marama kep ma banam bum nam nagat ko kasinamu ratuf mangol markebe kan ma mul mana kan mo tam nam bum nagatu maraka kan hen ga ma ratuf mangol fi merita farangwala fi jamena kaya choisa kaini si gum dramu awa hen dan kaini kaini si sala dibidina lebo senana so kaini si natirana kaini burta kamata kaini si kaini di laki gada kaya tunchaw si kamit pa nasi laki kaya gumbu cham kaya gumbu cham kaya mi berulma lebo funma gatna fi fokma fi sinama yuma la kaini fokma kongreena kongreen kaini ki niki hinala kaini mi fitu dangwala fi dibidina da sala senatirana kaini si fitu si kaini Buri vendredi kamada kaini si laka aga ingi chao bero li luum dramguef na kaf kaini si chabah chagulumu kain bero li fisi maala kain ama tapsi gulo anisi lilop dari kai kutta gulo da fi wulda gulo da fi naka da fi an gani nisi fatam ga kamada isi chagulumu ufituna da maklukam gain na mongwala fi fokun fi fituna da samjumala ali kolo tu chaymi awa hen tan gaine kan ligante fitut kamada pour vivre entre dida kan gaheli mala tem le tunzu kaemo kan mayuma la radison blun gaine kan mi fok mangol ma chole so kan law ke hum tut ke jarna gade fi chat tan hede fok ma vi dunya da gutlo wol gulo de vi lina kan cham tuni gaim pour da bzada bir ma cha dok mugam fi da ta da bzada ne gulo da laqni againi se laqa aga garam lo yal mi gae gae ful dekka gae busada ulin hetta foqa biri macha dokmu yam sidi ata da cha dokmu ka doki dida gaein busama hini foqera busama filin chani gaein ma gudi fituna da aqa gala gadang tuzi gaini gaein ministri na gaein ma lau gila unifikur jida gaein samyuma la tair hamet gilen gaein ma alfun fituna da goe gaein me namu awaen dan ga kalistru ga ya ga en ngue lopto falamo ga en me ministre na vi na ga davi cha de ga ministre malaw ga lawn vi hatta ngwal da khalam kalise gal makayam na vi na ga davaya samay wala docteur sidak yom badina ga nam choka matlani gal ma palana am choes pala ga nam fizikensa ngulo sa sagluna laqlaqi ful hatta mi hatta ngwal da khay sala universite na ga nam qaqala inisia ga nam lawen kay lalene lopman selum ga ni nam kuta ku de sa nam safi hatena ayen famana me tudi sa kay du si ma don si tum ga mi ga ma ka de ti si ga mi ga ayen a fol si katle fol si de ka awa hen dan ga ni li ga ente fitu da ga en me fo kun si sa li politik nga ga en fitu li ga en ga jare fo kun mangol ma fi embassy de fo ma sa politik ma si chabe ude sa gomni fina sa ko ngom na kat lakni fe fitot ligen kam met pa en me fo ni mala majorite presidentielle na ka en fitot ligen pour jedina a ga nga ona madani a ga fituna da ma lo kam ga ma
among what material for convey MPS and some Yumala Aziz Mama Saleh, and I'm going to fall the view for convey MPS and any Nisipi Tuzia, Carla Ray, Tang Tuzia. Now I and Tangani, I am good Lopnifi, Fitu, Dakai Fitu, the Malidoni, I farmo levi Jamendanica, Bordado, the Tata Bordado, M. Carga, the Vitilla Vigie. Gaitil me dendo me til ma hen na ka entil vigia ke fituna deli ronga jamen tanin gane ana ministre na ma fi e gurjuda kan e mter hamit kle ka na por vendre de kamada ka na fum gain me ma ngol ma chulgu sam de vi fok ma vi bang mondial ma na gadu chatta na samjuma la faruk hamit bana ana me ministre na ka ta hamit kle am dale na gadu chat kaini len hay angolo len hay angolo agut kuda wul daglo dalibu kut kula ngada fi nagadan gani en len kangolo khairam lawga kalvinina limala galuma la gani nin kada hayli da fayrin go kangolo khair lima gudugu migen kafgani awa hen dan gani kan ministre na fi in fi lina samjuma la samir amira idris kurda amulan go bidan go sugolo vilof na ramsi galam go khairam me bor vande de kamat kainam turisen ga galma gana fi na jamena khair nam turis kaini haqa dar fogiso masakori na galma shadra na khair nam turisa khair min gana la haqa na doa gani si la gudrongon gaini kaini nami nirfaan ina qasya ni nam chala gain ga gai fun sida ala gain lopni cham tuna haqa ni gudrong lebu na gai awa hen dan gai afat la bara fi nagat ka digan dan nong qaf gaini kaini fokma fi dunat me choliso la gui kasita fi sana ahide fokun ve dunet ma lawge gotre wolte gulte filina ge fokun ma punitna en si e fula ge hatta hatta me sojina kha en sai sar police judiciaire na kha en sa qais galavi mangdul province mangdul ge ni en e fuze hatta kha ngom de fi san gigla no gasi de vangaino e a cham no gize gize ge no la ali de ge kha en fuze hatta kha en Selam ligain burvi vendredi kamada khain loglo galma mangdulli waqin handina la qayvati wa waqila barvi nagat maga digan nagain kaliska sundara ne daska tan hodi daska matan hodi ka awasun tada qayjafta fi efoqma gut kula wal loglo de fi molda tura da qainisi digain me gron fi molda tura ton qavi jufa sabo o gongoro sangolo di kay fitu de figlo ne burvi sa medina khay hini bet lomodo qay fitu done koloka jamenda ni kaya hotel mimara miramar kalma turana kain fitu de vigi ka kain pora vi fitu doni ngadavi fatta ma fitu doni kaya mta don lo mata turit kain maya kain yang ala dang la gorma tura kaini kain fitu de vi vigi kain guli fok ma choli soko kutula wolte kula de vi molta turat kain fitu de vigi lironi pora vi purma dokdina en fiti dilo ka zone bo resa min trin do ni ka ya limati amle tun sok chuma la hotel mira marma tugura na ka en e sakap ko hin goiri ka en jobi ka en gun krono vi multa turat non kafe sa jovena sa buena sa ngoro di kongoro di ka sa mai hin goiri ka fitu da ngoldan ka ni awa ki gide non kaf ka yarna if de bamsi ka en qatu lo mo ka en no le tagare ka ngena ka ilum de bi sumna

Tivia asa baksu balgama rei lagir kun dari yang awan nin kaget tipu cijo kono davun tiogu radio ni wah fatan dari ya hum pun mombas na hum ingi tua. Poi mombas makiging awani. Mabibingin na mombas Marshal Muhammad Idris Deby Idno nam chol kafir gya nam tudu zimai majeda in chakui Makkah. Nika indah kemera Arabi Saudita. Nika indah kemera Furira. Usu tapa. Antud mera nam tutani ni tud mera ngwallo. Ni tud mera hamba. Ni tud mera chenda. Ani chen mazir ngwalla azi alladu. Kufun kadna umaga mazira numram fatla tirna. Ni tapa mera ngwanda ta. Nam hindu tada tabahan huli nama. Mulbas zahu huruma tintiona. Ani sarawan ngwalla nam alladu kai hepa. Kai digil itera kai civira simbas mera chatta ulatna hala anuftul mera nam cholwani golu ministre mutamba nambassadeur almay halina ani chef d'etat major man golu asgarina ministre kisumna chaw aya suli simde akamuli tagamana hala un samay mana ni secrétaire ngolli sunde ak mer makan wosi jamenna tum umna timgil atinum fot ulimanna ma teacher gina sama dia dalam bayi kau lulus masa gambar ni nasun mesti amang ada saya kiri kau ni namu. Pemain makana, ane semua isuan asin isu kisah ane suh depti gina. Usis mai ringgal lagi kegera asin fitazia. Afir asin fitazir wani asin kau lulus magara. Ni maga mai rana ba su asin jua siye fokusia api ni magara fun katna masia asin ane lisan dulu datna. Ali sunda fokusini ngolo su tebten tamai ni ali kulutu chaimi ni pumai makana hotel ya ana radisu bleu ni toka to mer ngolla hotel tamema yamana na son zini tam yamana na son zini mali sunda kai wulu wulu zini kolara az kola ni chol mer cholai pa mer pubu ba duk to yamma fidi tata pa zarai huru wandarwani lama razillata asi chigini kolin ulta zin chivia ana chichalan fozi wani cholu pazamar pubum batuk tok yama kidzia tata bat pazamar pubum batuk tok indini razin latani tar mai ge as kakkan gona afagini ulta zin awul basara ni ministre d'etat ministre mai kolu verme basu utamba yama na tair hamid ngine ni samai mana malazifu tokana ani ministre mai kai l'école mai rangolara ni docteur sitak yobatna beni namka ka daga poyani ifat maira bayaura bayau na za nana sip ani nam tuti pumai makana nam tutnu simai ma palana tut maira nam tutau simai ma palar wani nam tongol maira ka sar likol lana fi bak wa chak fora iga mana halal an tok maira nam tokazi iga buwani azin katmai kolizin ga sun maira zgaladu simai ma palana mai namuwa den parti politik mayran pa dadu laptilena halang u parti timulla ta MPS wanda pumai ma kahin gana asfitaziya nu lima baka wanna yam ana ona mana fi mayra asfitazir wani samay mungwal fozina ni secrétaire mayman ma gara parti mayr MPS komuna yaman aziz mamad sale ni samay mali toka u asina tok mayr ngolla hinili um bas mayir tanine ni kay wulzina ton la tan cholo pumai ma toyam vatna tata tap pumai ma toyam kargena in linu tilmai ma kidjena tuwa ne kan da tap pumai ma kana ani ministre mai mar ba namu ka dok vena fimo basna yami tair ham gili namu pat pol pumai kana pumai pol nam patata patata force mai mon gola ka sar bankara mali sundu bas mai yir tani yamana faruk hamid ani polena prati minute kinana bas mai rata chatta ta timinia ta timinia afiko gina akiki gara kai wula o basara ministre mai mana lesu wilintinu bas mai girni magara cholaini tukomu yaman amir idris kurda pumai makan wani na malli fun fata ambura udura azan bumu cholani uzimai ma masakori batnu shimai ma shadarana ne pumai makana na malfun sunda tap mai marba
nam tlaba yi kai dagar na hala ka kwal kai iri fofi suna tlap tilizia uta mai mga wula na yam ana pilit azaku hatta hatta ta ni mansu polisa polisi su mai zuwa na hatta ta kai banga ni su haka husi mai ma mandula ni ki su haka daga mai ran mandula usa sina hala az hada zini kai to mai to kai iri fofi sunara ni tonda ta ki changa ni pu mai ma kana kamai mai ma basan na kidaktan kan gollini tabiya sab irmani jean kujub ani karami ni pu mai ma samedina ni pu mai ma ngigile kasai tamuna yiman ngigile li furira ani suma suku furira ka kete be furima ka data ani furira yi baganda kan sab gitu juan but fun jumana ila ka tan dende mai ani suma suana ka utiterna luna kan iran namu kulluna utamba digli irgiya utit maira igagira ani suma su ka uli halana luna utamba judisia hu halmazir mai ani kwarna an ka tip chijo an jime vansu ari lagir kan gwani au umaru asba su banna an yang sanga wani seilu vina varga sibona daina segama anna ariya go kono tabun tabsun ndiwa ani asu mai so ka fu na kwali dirna ni yin go ka fanna pele ni fa ma gara ko gana teu dizu kama sa ka tuksi abdul aziz changla tokama panna angazu sulun ngana sulun mai yalangi chole gulo technicien li kan tizo la ya dal dal dal nan tabia

Yang mengunggah semangat baca di dalam dari yang jawab. Kalau dunia kena seru.